namu famu akume nyinamra ebyadi nyambo kwanche oye mo promufwa ni watofu jani sini kuchefu.